0: Teruskan bersama Slot 3.3 Slot 4.9 FM di Nur Islam Radio Brunei, wadah terbiah insan.
1: Baiklah, auda pendengar yang dirahmati Allah, sekarang kita ikuti siaran langsung semain Fardu Jumaat yang disambung siar dari Televisyen Brunei.
2: Menar اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك بنبيك محمد النبي الرحمة. يا نبينا يا محمد صلوات الله وسلامه عليك، إنا نتوجه بك إلى ربنا في قضاء حاجاتنا. يا الله mohon sampaikan segala hajat kami, hajat dunia dan hajat akhirat, hanya kepadamu jua tempat kami mengadu dan berlindung. Maka lindungilah kami ya Allah, khasnya raja kami, ke bawah duli yang maha mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bulqiyah Mu'izzaddini Wad-Daulah, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, dan ke bawah duli yang maha mulia Paduka Seri Baginda Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Salihah serta ahli kerabat sekalian. Mohon supaya Allah mengurniakan perlindungan kepada baginda berdua, kepada ahli kerabat dan kepada rakyat serta penduduk dari segala rupa bencana dan penyakit. Allahumma ya Allah, terimalah doa kami ini untuk keselamatan dan kesejahteraan raja kami dan sekalian ahli kerabat serta keselamatan dan kesejahteraan seluruh rakyat jelata. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin. Allahumma aminna fi awtanina wa

0: sembahyang sunat hajat 2 rakaat dari Masjid Umar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min sharri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta. Alhamdulillah, audio muslimin dan muslimat yang dihormati dan dirahmati Allah sekalian, segala puji-pujian dan syukur kita rafakkan kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Selawat serta salam ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kaum kerabat baginda, para sahabat-sahabat baginda serta pengikut-pengikut baginda yang jujur lagi setia hingga ke akhir zaman. Hari ini pertemuan kita hari Jumaat 22 Rabiul Awal 1448 Hijrah bersama 4 September 2026 Masihi. Kami bawakan siaran langsung menunaikan sembahyang fardu Jumaat ini dari Masjid Umar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan. Si Abdul Wali Mul Fazil selaku jurulas untuk tengah hari ini akan cuba untuk memberikan ulasan dan juga gambaran sekitar siaran langsung yang kita bawakan ini. Kita berikan tumpuan dari Masjid Umar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan. Alhamdulillah, untuk tengah hari ini sebahagian daripada para jemaah sudah pun hadir lebih awal untuk sama-sama menunaikan sembahyang fardu Jumaat, yang mana sebagai panduan bersama hari ini seruan azan berkumandang menandakan masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu Jumaat bagi seluruh negara Brunei Darussalam ialah tepat pada pukul 12.45 minit tengah hari ini nanti. Hari Jumaat inilah merupakan hari yang paling agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pada hari Jumaat inilah kita ini akan dapat sama-sama mendengarkan khutbah Jumaat, seterusnya menunaikan sembahyang fardu Jumaat nanti yang akan dipimpin oleh khatib. Peranan selaku khatib untuk hari ini dari Masjid Umar Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan ialah insyaAllah Yang Mulia Ustaz Zulkifli bin Haji Murad. Tara muazzin untuk hari ini ialah Yang Mulia Imam Haji Hamdini bin Haji Garif. Jadi untuk seketika sebelum seruan azan menandakan masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu Jumaat 12.45 minit tengah hari ini nanti, kita ikuti bersama terlebih dahulu bacaan تذكير.
1: أعوذ

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. الحمد لله. Sebentar tadi kita telah mendapat sama-sama mengikuti bacaan tazkir dari Masjid Umar Ali Saifuddin, Bandara Seri Begawan. Alhamdulillah, kelihatan pada ketika ini para jemaah sudah pun mula memenuhi ruangan Masjid Umar Ali Saifuddin, Bandara Seri Begawan, sama-sama menantikan seruan azan yang akan berkumandang tepat pada pukul 12.45 menit tengah hari ini nanti, menandakan masuk waktu bagi menunaikan sembahyang fardu Jumaat. Begitu juga bagi seluruh masjid, surau dan juga balai ibadah di seluruh negara Brunei Darussalam. Jadi insyaAllah untuk hari ini, berperanan selaku khatib yang akan menyampaikan khutbah seterusnya mengimamkan sembahyang fardu Jumaat nanti dari Masjid Umar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan, ialah Yang Mulia Ustaz Azrul Kifli bin Haji Murad. Dan untuk hari ini, tajuk yang akan disampaikan ialah berkenaan dengan 7 dekad.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرافعة وبعث المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف ميعاد. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: Amin, amin, amin, ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, seruan azan sebentar tadi berkumandang dari Masjid Umar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan, menandakan masuk waktu bagi menunaikan sembahyang Fardu Jumat. Kelihatan pada ketika ini para jemaah dari Masjid Umar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan, ada yang bangun untuk mendirikan sembahyang sunat rawatib, yaitu sembahyang sunat dua rakaat sebelum menunaikan sembahyang fardu Jumaat nanti. Jadi insyaAllah selesai sahaja para jemaah ini menunaikan sembahyang sunat rawatib, kita akan dapat sama-sama mengikuti khutbah Jumaat nanti yang akan disampaikan oleh khatib. Tajuk khutbah Jumaat untuk hari ini ialah 7 dekad pendidikan agama formal, evolusi, transformasi dan legasi. Jadi apabila khutbah Jumaat disampaikan nanti, sama-samalah kita ini memberikan perhatian dan juga tumpuan. Mudah-mudahan kita ini akan memperolehi pengajaran dan juga iktibar daripada apa yang akan disampaikan nanti. Merenung seketika firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Jumu'ah ayat 9 tafsirnya, wahai orang-orang yang beriman, apabila diserukan azan untuk mengerjakan sembahyang pada hari Jumaat, maka segeralah kamu ke masjid untuk mengingati Allah dengan mengerjakan sembahyang Jumaat, dan tinggalkanlah berjual beli pada saat itu. Ya, demikian adalah lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui hakikat yang sebenarnya. Auda yang dihormati sekalian, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan terhadap tuntutan sembahyang Jumaat ini sangat jelas dan ketara ketika mana baginda pernah bercita-cita untuk menyuruh golongan muslimin ya mengerjakan sembahyang Jumaat. Jadi sama-samalah kita ini menghadirkan diri ke masjid, surau maupun balai ibadah untuk sama-sama mengerjakan sembahyang fardu Jumaat ini. Mudah-mudahan kita ini tergolong di dalam golongan mereka yang dimasukkan ke dalam syurga, dan kita ini mengharapkan mudah-mudahan ibadah yang kita ini kerjakan pada hari ini akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, seterusnya dikurniakan ganjaran pahala di sisinya. Baik, sebahagian daripada para jemaah yang sudah pun selesai menunaikan sembahyang sunat rawatib, sebahagiannya lagi masih lagi mengerjakannya, dan para jemaah pun mula mengisikan ruang-ruang kosong dari Masjid Umar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan. Jadi untuk seterusnya, marilah sama-sama kita mengikuti khutbah Jumaat untuk

0: bahwa Allah Subhanahu wa taala dan sekalian malaikatnya memberi selawat ke atas Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, ucaplah selawat dan salam ke atasnya. Hai sekalian umat Islam dan orang-orang yang beriman, barang dirahmati kamu oleh Allah, bahwa telah diriwayatkan dalam hadis yang sahih, yaitu daripada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu daripada sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, telah berkata ia telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya hari Jumat ialah penghulu segala hari dan hari mengerjakan haji bagi orang-orang fakir dan hari raya kepada orang-orang miskin. Adalah dua khutbah pada hari Jumat itu menggantikan tempat dua rakaat daripada empat rakaat sembahyang fardu zuhur. Oleh demikian, apabila khatib naik ke atas mimbar, maka janganlah seseorang pun daripada yang hadir ini berkata-kata, kerana barang siapa yang bercakap atau berkata-kata sesungguhnya, sia-sialah ia dan tiadalah sempurna Jumatnya. Maka diamlah kamu dan dengarkanlah khutbah. Mudah-mudahan kita sekaliannya beroleh rahmat.
1: Waalaikumsalam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم صل على
1: محمد
0: وعلى
2: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره.

0: نستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على هذا الرسول العظيم وعلى آله وأصحابه ومن تبعه إلى يوم الدين أما بعد معاشر المسلمين رحمكم الله أوصيكم وإياي بالتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم Jamaah yang dirahmati Allah, bertakwalah kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan meningkatkan keimanan kepadanya. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala itu ialah orang yang paling bertakwa. Mudah-mudahan kita menjadi insan yang sentiasa mengingati Allah Subhanahu wa taala, beroleh kejayaan dan keselamatan di dunia dan juga di akhirat. Jamaah yang dirahmati Allah, ilmu ialah anugerah Allah Subhanahu wa taala yang amat besar nilainya bagi kita. Ilmu bukan sekadar menambah pengetahuan, bahkan menjadi asas penting yang mengangkat darjat, membina marwah diri dan menjadi panduan hidup kita di dunia sehinggalah ke akhirat. Apabila kita berbicara tentang ilmu dan pendidikan, pendidikan agama mempunyai peranan yang amat penting. Pendidikan agama bukan sekadar menyampaikan pengetahuan tentang agama. Pendidikan agama membimbing manusia supaya ilmu yang dipelajari diterjemahkan dalam kehidupan melalui penghayatan iman, pelaksanaan ibadah dan kemuliaan akhlak. Jamaah yang dirahmati Allah, alhamdulillah pada tahun ini genaplah 70 tahun pendidikan agama formal di negara Brunei Darussalam dengan tema 7 dekad pendidikan agama formal, evolusi, transformasi dan legacy. Evolusi menggambarkan perubahan dan perkembangan yang berlaku dalam sistem pendidikan agama formal selaras dengan keperluan semasa. Dari sistem yang sederhana pada peringkat awal, pendidikan agama telah berkembang kepada struktur yang lebih tersusun dan menyeluruh. Manakala transformasi pula menekankan usaha berterusan untuk memperbaharui dan memperkukuh pendidikan agama agar kekal relevan dalam era globalisasi dan teknologi tanpa mengorbankan asas akidah, syariah dan akhlak. Sementara itu, legacy merujuk kepada warisan dan asas kukuh yang telah dibina sejak penubuhan pendidikan agama formal. Ia meliputi usaha gigih para ulama dan pemimpin dalam membentuk sistem pendidikan yang berteraskan Al-Quran dan As-Sunnah. Jamaah yang dirahmati Allah, marilah kita berdoa semoga segala usaha dalam memertabatkan pendidikan agama di negara Brunei Darussalam mendapat keberkatan daripada Allah Subhanahu wa taala serta terus melahirkan generasi yang berilmu, beriman, beramal, berakhlak mulia dan mampu memberikan manfaat kepada agama, bangsa dan negara. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul 'azim. Bacalah wahai Nabi Muhammad dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan sekalian makhluk. Dia telah menciptakan manusia daripada segumpal darah beku. Bacalah, dan Tuhanmu Maha Pemurah yang mengajar manusia menulis dengan kalam yakni pena. Dia mengajar manusia apa yang tidak diketahuinya. Barakallahu lana fil Qur'anil Azim wa nafa'ana bil ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minna tilawatahu innahu huwa sami'ul alim wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu faya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin.
1: Amin ya muwaffiq.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga tengah hari diucapkan kepada anda pendengar yang dirahmati Allah. Hari ini Jumaat 22 Rabiul Awal 1448 Hijrah bersamaan 4 September 2026 Masihi. Kita kembali bersama menerusi ruangan Salam Nur sehingga jam 2 petang dan waktu sekarang sudah pukul 1.17 minit tengah hari dan seketika kita akan dengarkan bersama kapsul belia dan masa depan.
1: Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga. Malik periwayat hadis mengisyarkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.
2: Ayuhan A'izza, tani lihat satu kisah zaman Salafus Salih.
3: Umar bin Abdul Aziz, yang dikenal sebagai seorang pemerintah yang adil. Ia takut apabila kena bagi amanah. Diriwayatkan apabila ia dilantik menjadi khalifah, beliau melihat jawatan itu sebagai sesuatu yang sangat berat. Sebab beliau faham satu perkara, bahawa jawatan bukan sekadar penghormatan,
2: tapi jawatan ialah amanah yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah mentaliti yang sepatutnya kita ni ada.
3: Kalau suatu hari nanti kita ni jadi ketua, jangan kita ni sekali-kali berfikir akulah bos. Fikir aku akan ditanya tentang orang di bawah tanggungjawabku. Kalau nanti habis kita jadi pegawai tinggi, ingat bahawa akan ditanya tentang amanah. Kalau suatu masa nanti menjadi guru, pasti akan ditanya oleh Allah tentang bagaimana anak murid yang diajar. Kalau nantinya menjadi ibu bapa, akan ditanya tentang keluarga. Yang ketiga, siap dengan ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi dalam surah Az-Zumar ayat ke-9, tafsirnya, katakanlah, adakah sama orang yang mengetahui

Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Fadilatnya, menurut hadis, barang siapa mengalami kesusahan atau dalam keadaan sukar, maka bacalah zikir ini. Nescaya Allah dengan kuasanya akan melepaskan orang itu dari apa jua bentuk kesusahan atau bencana.

0: University Islam Sultan Sharif Ali UNISA, Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassanal Bolkiah dan An-Nafi Corps mengadakan majlis Maulid Akbar bersama Profesor Dr. Abdul Somad, pensyarah Ajung Fakulti Usuluddin UNISA. Program sempena sambutan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berlangsung semalam di Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassanal Bolkiah. Antara yang hadir yang berhormat Bihin Datu Laila Raja, Major Jeneral Bersara, Datuk Paduka Seri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Penyelaras bagi Keselamatan Negara, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua, yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Sufian bin Haji Sabtu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Sekuriti dan Undang-Undang, yang berhormat Pengiran Datuk Seri Setia Haji Muhammad Tashim bin Pengiran Haji Hassan, Menteri Hal Ehwal Ugama, dan yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Muhammad Juanda bin Haji Abdul Rashid, Menteri Pembangunan. Pengisian majlis persembahan qasidah dan tazkirah bertajuk Membina Generasi Ummah yang Beriman, Berilmu, Beramal dan Beradab Mulia antara lain menekankan kepentingan pembinaan generasi ummah yang berteraskan keimanan, berilmu, beramal dan berakhlak mulia. Ceramah khas mengenai akhlak keberkatan dan literasi kewangan yang menampilkan tokoh ilmuwan Islam tersohor menghimpunkan orang ramai, pemimpin masyarakat, golongan profesional dan belia dalam program dua hari yang tertumpu kepada aspek keimanan, pembangunan sahsiah serta pengurusan kewangan yang bertanggungjawab. Diadakan sempena sambutan Maulidur Rasul, ceramah tersebut diteruskan petang tadi dengan sesi khas bagi kaki tangan dan pihak berkepentingan Bank Islam Brunei Darussalam, BIBD. Hadir yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Penyelaras bagi Dasar-Dasar Sosial dan Tenaga Manusia dan Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri yang juga pengerusi BIBD. Dalam ceramah, Profesor Dr. Abdul Somad menekankan kepentingan mencontohi akhlak mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai asas kepada kecemerlangan pribadi, kepimpinan beretika dan kesejahteraan masyarakat. Tegasnya, kejayaan sebenar adalah melangkaui kekayaan material dan berteraskan usaha meraih keberkatan melalui integriti, accountability serta tanggungjawab dalam segenap aspek kehidupan. Juga bersempena sambutan Maulidur Rasul, ceramah khas diadakan oleh Jerudong Park Medical Center JPMC. Hadir yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan, selaku pengerusi Lembaga Eksekutif JPMC. Ceramah bertajuk Dari Sirah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ke Budaya Kerja antara lain menekankan mengenai pengajaran dari kehidupan dan pengajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam memupuk nilai dan amalan positif di tempat kerja. Sementara itu, Persatuan Gerakan Ibu Tunggal mengadakan majlis sambutan Maulidur Rasul di salah sebuah restoran di Sengkurung. Hadir Dayang Nurliha binti Awang Haji Besar yang dipertua Persatuan Gerakan Ibu Tunggal. Acara turut diserikan dengan ceramah maulud bertajuk Wanita Solehah di Era Globalisasi yang disampaikan oleh Dayang Haja Zunaidah binti Haji Gunung, Da'i Bertauliah Majlis Ugama Islam Brunei.
1: Berita Perdana dari Radio Brunei.
0: Keadaan cuaca panas yang melanda negara ketika ini menyebabkan keadaan berjerebu di beberapa kawasan sekaligus mendorong pihak berkuasa berkepentingan tampil memberikan penjelasan serta garis panduan keselamatan kepada orang ramai. Perkembangan semasa mengenai fenomena berkenaan antara yang dikupas menerusi wawancara rampai pagi bertajuk Situasi Jerebu di Negara Brunei Darussalam yang disiarkan pagi tadi. Awang Muhammad Nur Arifin bin Haji Awang Yusof, pemangku Ketua Pegawai Kaji Cuaca, menjelaskan

0: Dalam tempoh monsun barat daya, keadaan berjerebu boleh berlaku apabila cuaca kering berpanjangan berlaku di rantau Asia Tenggara. Jabatan Kaji Cuaca Brunei Darussalam merekodkan suhu harian melebihi 35 darjah Celsius dengan bacaan tertinggi 38.2 darjah Celsius di Labi, manakala turunan hujan bagi bulan September dan Oktober dijangka di bawah paras normal.
1: Dalam tempoh monsun barat daya ini, keadaan berjerebu yang boleh berlaku khususnya apabila cuaca kering berpanjangan berlaku di rantau Asia Tenggara kita ni. Dan pada kebiasaannya, jenis jerebu yang berlaku adalah jerebu rentas sepadan tu, di mana jerebu ini sebenarnya ditiup dan masuk ke dalam negara kita.
0: Sehubungan itu, Kementerian Kesihatan mengingatkan orang ramai mengenai bahaya zarah halus jerebu terhadap sistem pernafasan, terutama bagi pengidap asma dan penyakit jantung. Dr. Nurul Hayati Azrina binti Haji Jaman, pegawai perubatan, menegaskan agar masyarakat di negara ini mengutamakan kesihatan sewaktu keadaan berjerebu, antaranya dengan menghadkan aktiviti luar, menggunakan sungkup muka jika perlu berada di luar, memastikan dan mendapatkan pemeriksaan dan rawatan segera jika ada gejala selsema atau batuk yang berlarutan, alahan, sesak nafas ataupun kesukaran bernafas.
2: Jadi sewaktu jerebuan ni, utamakanlah kesihatan. Hadkan aktiviti luar, mengikut golongan masing-masing, gunakan sungkup muka jika perlu berada di luar tetapi seboleh-bolehnya stay indoor. Yeah. Memastikan dapatkanlah pemeriksaan dan rawatan segera jika ada gejala selisma atau batuk ataupun yang berlarutan, alahan, sesak nafas ataupun kesukaran bernafas.
0: Jabatan Alam Sekitar Taman dan Rekreasi Jasri Kementerian Pembangunan memaklumkan setakat pukul 4 petang tadi, daerah Brunei dan Muara mencatatkan bacaan PSI 116, daerah Blight 125, daerah Tutong 99 dan daerah Temburong 78. Jasri akan terus memantau kualiti udara dan memberikan maklumat terkini mengenai PSI sepanjang tempoh jerebu. Jabatan Hal Ehwal Masjid Kementerian Hal Ehwal Agama menyediakan satu pelan tindakan khususnya melibatkan pelaksanaan sembahyang fardu Jumaat di masjid-masjid dan surau-surau serta balai ibadat di seluruh negara sebagai langkah berjaga-jaga bagi menghadapi keadaan cuaca berjerebu. Pelan tindakan tersebut dilaksanakan bertujuan memastikan kemaslahatan dan kesejahteraan para jemaah khususnya dalam kalangan warga emas dan kanak-kanak dalam melaksanakan ibadah khususnya sembahyang fardu Jumaat. Ia juga dihasrat menjadi panduan bagi masjid, surau dan balai ibadat seluruh negara. Langkah-langkah yang dilaksanakan adalah kandungan teks khutbah Jumaat diringkaskan dengan terus mengekalkan rukun-rukun khutbah dan bacaan surah-surah pendek selepas surah Al-Fatihah dalam sembahyang fardu Jumaat. Dalam pada itu, Otoriti Kebangsaan Keselamatan, Kesihatan dan Alam Sekitar Shina mengeluarkan notis keselamatan dan kesihatan tempat kerja bagi mengingatkan semua tempat kerja supaya mengambil langkah berjaga-jaga yang sewajarnya dan mengurus risiko keselamatan dan kesihatan di tempat kerja yang timbul akibat keadaan berjerebu ketika itu. Memandangkan keadaan berjerebu yang dialami negara boleh berubah, tempat kerja hendaklah terus memantau bacaan rasmi Indeks Piawaian Pencemaran Udara PSI, maklumat kaji cuaca dan nasihat kesihatan serta mengkaji semula dan mengemaskini penilaian risiko dan langkah berjaga-jaga yang berkaitan sewajarnya dan jika perlu disesuaikan dengan keadaan semasa. Keadaan berjerebu boleh menjejaskan kesihatan, memburukkan masalah pernafasan dan kardiovaskular yang sedia ada, meningkatkan risiko kesihatan yang berkaitan dengan kerja luar yang berpanjangan dan atau berat, mengurangkan penglihatan serta menjejaskan kualiti udara dalaman di tempat kerja. Prinsipal, majikan dan orang bekerja sendiri adalah diingatkan dengan tegas mengenai kewajipan di bawah Akta Keselamatan dan Kesihatan di Tempat Kerja, Penggal 277 dan Peraturan Keselamatan dan Kesihatan di Tempat Kerja, yakni pengurusan risiko untuk memastikan keselamatan dan kesihatan orang di tempat kerja termasuk menilai risiko yang boleh dijangka dan melaksanakan langkah kawalan risiko yang sesuai dan berkesan. Apabila bacaan PSI meningkat, kualiti udara merosot ataupun nasihat rasmi menunjukkan peningkatan risiko, tempat kerja hendaklah melaksanakan langkah berjaga-jaga yang lebih ketat secara berperingkat. Shina dengan tegas juga mengingatkan semua tempat kerja supaya terus berwaspada, memantau nasihat rasmi yang dikeluarkan oleh agensi-agensi kerajaan yang berkaitan serta memastikan langkah kawalan

0: risiko dikaji semula dan disesuaikan mengikut perubahan keadaan bagi melindungi orang di tempat kerja semasa keadaan berjerebu. Pendidikan agama bukan sekadar menyampaikan pengetahuan, bahkan mempunyai peranan amat penting dalam membimbing manusia supaya ilmu yang dipelajari diterjemahkan dalam kehidupan melalui penghayatan iman, pelaksanaan ibadah dan kemuliaan akhlak. Perkara tersebut antara ditekankan dalam khutbah Jumaat hari ini yang bertajuk 7 Dekad Pendidikan Agama Formal, Evolusi, Transformasi dan Legasi.
1: Alhamdulillah, pada tahun ini genaplah 70 tahun pendidikan agama formal di negara Brunei Darussalam dengan tema 7 Dekad Pendidikan Agama Formal, Evolusi, Transformasi dan Legasi. Evolusi menggambarkan perubahan dan perkembangan yang berlaku dalam sistem pendidikan agama formal selaras dengan keperluan semasa. Dari sistem yang sederhana pada peringkat awal, pendidikan agama telah berkembang kepada struktur yang lebih tersusun dan menyeluruh. Manakala transformasi pula menekankan usaha berterusan untuk memperbaharui dan memperkukuh pendidikan agama agar kekal relevan dalam era globalisasi dan teknologi tanpa mengorbankan asas akidah, syariah dan akhlak. Sementara itu, legacy merujuk kepada warisan dan asas kukuh yang telah dibina sejak penubuhan pendidikan agama formal. Ia meliputi usaha gigih para ulama dan pemimpin dalam membentuk sistem pendidikan yang berteraskan Al-Quran dan As-Sunnah.
0: Unified National Network Sdn Bhd UNN dan syarikat Vobile Incorporated menandatangani satu perjanjian yang membolehkan Vobile akan didaftarkan sebagai pelanggan dan menggunakan kapasiti di pusat data upaya AI yang dirancang oleh UNN. Majlis penandatanganan disaksikan Awang Haji Hairul Muhammad Daud bin Haji Abdul Karim, Timbalan Setiausaha Tetap Info Komunikasi, Kementerian Pengangkutan dan Info Komunikasi selaku pengarah UNN. Pusat data tersebut dijangka akan beroperasi secara dalam talian pada tahun 2028 dan akan disokong oleh sistem GPU NVIDIA yang akan membantu Vobile Inc. memperluas keupayaan platform perkhidmatan DreamMaker bagi penciptaan kandungan AI dan perkhidmatan perlindungan hak cipta yang digunakan oleh stesen filem dan televisyen, penerbit bebas dan pencipta kandungan. Perjanjian mencerminkan kesediaan negara dalam mencipta peluang-peluang bagi syarikat-syarikat berteknologi antarabangsa dengan permintaan beban kerja AI, menyokong kepelbagaian ekonomi dan memperkukuh daya saing serantau. Kemajuan dan strategi negara Brunei Darussalam dalam memperkukuh kesiapsiagaan dan tindak balas kecemasan di peringkat kebangsaan, pemantauan radiasi alam sekitar serta penyelarasan antara agensi bagi menghadapi kecemasan, radiologi dan nuklear antara dikongsikan oleh Otoriti Kebangsaan Keselamatan, Kesihatan dan Alam Sekitar China semasa mesyuarat tahunan ke-13 Rangkaian Badan Kawal Selia ke atas Tenaga Atom ASEAN yang berlangsung di Manila, Filipina baru-baru ini. Delegasi Negara Brunei Darussalam diketuai Dayang Nur Al-Ain binti Dr. Haji Abdullah, pemangku Ketua Eksekutif China. Mesyuarat merangkumi cadangan penubuhan sebuah kumpulan kerja teknikal baharu mengenai keselamatan dan tadbir urus nuklear bagi memperkukuh kerjasama serta kesiapsiagaan kawal selia seiring dengan perkembangan terhadap penggunaan tenaga nuklear di rantau ini. Turut dibincangkan kerjasama strategik dengan Agensi Tenaga Atom Antarabangsa IAEA bagi membantu negara-negara anggota ASEAN meningkatkan keupayaan serta rangka kerja kawal selia yang diperlukan untuk pembangunan dan penggunaan tenaga nuklear secara selamat dan bertanggungjawab. Mesyuarat berakhir dengan penyerahan rasmi kepengerusian ASEAN TOM daripada Filipina kepada Singapura yang akan mempengerusikan ASEAN TOM pada tahun 2027 dan menjadi tuan rumah mesyuarat tahunan ASEAN TOM ke-14. Disampaikan sekali lagi berita utama. Orang ramai diingatkan untuk mengutamakan kesihatan berikutan cuaca berjerebu. Pendidikan agama bukan sekadar menyampaikan pengetahuan, bahkan mempunyai peranan amat penting dalam membimbing manusia. Kerjasama strategik ASEAN dengan Agensi Tenaga Atom Antarabangsa meningkatkan keupayaan pembangunan dan penggunaan tenaga nuklear yang selamat. Dengan itu, sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Nur Zalina Muhammad Azman dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita seterusnya akan dapat awak ikuti pada pukul 8 malam nanti waktu Brunei.

0: يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين صدق الله العظيم. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiada tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pokresep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.
2: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma iaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada urus setia Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi urus setia Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bm.

0: Terima kasih memilih Frekuensi Nur Islam menjadi teman sepanjang perjalanan Auda.
1: Mahfuzah, pepatah Arab. Pepatah Arab kali ini berbunyi Ra'sul Zunubi Al-Kazibu. Ra'sul Zunubi Al-Kazibu. Pokok dosa itu adalah kebohongan. Pokok dosa itu adalah kebohongan. Renungkan bersama pepatah Arab untuk kali ini, Ra'sul Zunubi Al-Kazibu. Ra'sul Zunubi Al-Kazibu. Pokok dosa itu adalah kebohongan. Pokok dosa itu adalah kebohongan. Assalamualaikum. Ila liqa. Ma'assalamah.

Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang pendengar yang dirahmati

0: Inilah Nur Islam, media dakwah.
1: Audra, terima kasih terus mendengarkan Nur Islam menerusi saran frekuensi 93.3 dan 94.9 FM dan mengisi kebersamaan kita. Kita dengarkan seketika rangkaian zikir-zikir ini. Allah.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Setiap orang akan keluar dari rumahnya untuk melakukan tugas yang harus dilaksanakan. Jika dia seorang pegawai, dia akan ke pejabat. Jika dia seorang peniaga, dia akan ke kedainya. Dan jika seorang petani pula, dia akan ke ladangnya. Manusia harus melaksanakan tugas masing-masing. Di samping kita berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hal urusan rezeki ini, kita juga diperintahkan untuk berusaha karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengurniakan kepada kita akal fikiran dan tenaga untuk digunakan sebagai daya usaha. Tentunya kita ingin mendapatkan yang terbanyak untuk diri kita sendiri dan keluarga. Yang miskin tentunya ingin menambahkan rezeki dan pendapatan agar tidak terlalu sempit dalam kehidupan seharian mereka. Dan yang kaya ingin bertambah kaya. Semua ini adalah sebagai usaha dan ikhtiar manusia itu sendiri, mengikut kemampuan dan kekuatan tenaga yang telah dikurniakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya. Dan tentunya pencarian itu hendaklah dengan jalan yang halal dan diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di samping itu, kita juga disuruh untuk berdoa dan mengamalkan ajaran yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umat-umat baginda sallallahu alaihi wasallam. Antaranya seperti sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabarani dari Jarir radhiyallahu an yang bermaksud, siapa membaca surah Al-Ikhlas ketika akan memasuki rumahnya, maka dapat menolak, yakni menjauhkan kefakiran dari ahli rumah itu dan para tetangganya. Dari hadis ini dapat difahamkan bahawa siapa yang membaca surah Al-Ikhlas setiap kali hendak masuk ke rumahnya, selepas pulang dari berjalan atau bekerja, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjauhkan dirinya dan para tetangganya daripada segala kefakiran. Jadi, dari itu, marilah kita sama-sama mengamalkan surah ini. Mudah-mudahan kita mendapat berkat dari apa yang kita kerjakan dan amalkan.

oleh seorang hamba Muslim, melainkan dia itu, yakni pasti akan masuk syurga, dan kedua-duanya itu sangat mudah. Tetapi sedikit sekali orang dapat mengamalkannya, iaitu bertasbih 10 kali, bertahmid 10 kali, dan bertakbir 10 kali setiap sesudah sembahyang. Maka bacaan itu bererti 150 bacaan dan nilainya dalam timbangan sama dengan 1,500. Bertakbir 34 kali, bertahmid 33 kali dan bertasbih 33 kali ketika hendak tidur. Maka bacaan itu bererti 100 bacaan sedang nilainya dalam timbangan sebanyak 1,000. Sesungguhnya aku telah melihat sendiri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghitungnya dengan jari-jarinya. Mereka yakni para sahabat kemudian bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana boleh dikatakan bahawa keduanya itu sangat mudah, sedangkan yang mengamalkan itu sedikit sekali?" Nabi menjawab, "Telah datang syaitan kepada seseorang di antara kamu ketika hendak tidur, lalu menidurkannya sebelum dia sempat membacanya. Dan syaitan itu pun datang ketika dia sembahyang, lalu mengingatinya akan keperluannya sebelum membacanya." Hadis riwayat Imam Abu Daud.

tiada Tuhan yang lain melainkan Allah. Tiada Tuhan yang lain melainkan Allah. Tiada Tuhan yang lain melainkan Allah. Nabi Muhammad pesuruh Allah.

0: Ketika Ibrahim bin Adham, seorang sufi, berada di tengah-tengah pasar Basrah, beliau telah dikerumuni oleh orang ramai. Di antara mereka ada yang bertanya, "Kenapakah doa kami tidak dimakbulkan Allah, sedangkan kami bermohon kepadanya?" Jawab Ibrahim, "Kerana hati mereka buta disebabkan 10 perkara. Kamu mengenal Allah, tetapi kamu tidak menunaikan suruhannya. Kamu menyangka kamu cinta kepada Rasulullah, tetapi kamu meninggalkan sunnahnya. Kamu telah membaca Al-Quran, tetapi kamu tidak beramal dengannya. Kamu telah makan nikmat Allah, tetapi kamu tidak tunaikan syukurnya. Kamu telah berkata syaitan itu musuh kamu, tetapi kamu tidak menentangnya. Kamu telah berkata syurga itu benar, tetapi kamu tidak beramal untuknya. Kamu berkata neraka itu benar, tetapi kamu tidak lari daripadanya. Kamu berkata mati itu benar, tetapi kamu tidak bersedia untuknya. Kamu bangun daripada tidur, lalu kamu ceritakan segala keaiban manusia, tetapi kamu lupa keaiban diri sendiri. Kamu kebumikan mayat-mayat kamu, yakni sahabat-sahabatmu, tetapi kamu tidak mengambil iktibar daripada mereka.
1: Riwayat Ibnu Majah dan An-Nasa'i menyatakan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, yang maksudnya, orang yang berhijrah itu ialah orang yang berhijrah, yakni meninggalkan kejahatan. Dan orang yang berjihad, yakni berjuang itu, ialah orang yang berjuang melawan hawa nafsunya. Allah.

0: Tawzah, pepatah Arab. Pepatah Arab kali ini berbunyi, Man dhalama dhulima. Man dhalama dhulima. Barang siapa yang menganiaya, niscaya akan dianiaya. Barang siapa yang menganiaya, niscaya akan dianiaya. Barang siapa yang menganiaya, niscaya akan dianiaya. Renungkan bersama pepatah Arab untuk kali ini. Man dhalama dhulima. Man dhalama dhulima. Barang siapa menganiaya, niscaya akan dianiaya. Barang siapa menganiaya, niscaya akan dianiaya. Renungkan bersama. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah tadi sudah dapat kita dengarkan bersama menerusi rancangan Mahfuzah sebentar tadi di Nur Islam FM Roda Brunei 93.3 dan 94.9 FM Wadah Tarbiyah Insan. Itu hari ini Sabtu 23 Rabiul Awal 1448 Hijrah bersama dengan 5 September 2026 Masihi.

Baiklah, dan sebagai panduan kita bersama masuk waktu menunaikan sembahyang fardu subuh pada hari ini ialah pada pukul 4.56 minit pagi, dan insyaAllah dah kita akan kembali rumah Ali Saifuddin Bandar Seri Begawan nanti bagi menyiarkan bacaan tarhim dan juga azan sembahyang fardu subuh.